tu nama ku Isu. Paratoko farito kasasa ainu misu. Irai kaku am minenei kisuan. Naui turunuria a irisin. Uya farafataiko tatinu misu. Naui kasasi arawanu mita. Lepahak a cumika ai tafu-tafukan. Zaihoka paritaka kukisu.